berlembutlah denganku. Suatu hari pengadilan nanti, aku bermohon dengan sifat maaf.